inchuti ni Yesu ni undinda makuba ni undinda zinkuba ni minsi bishaka kunjugunya nduba ni nkucanira izuba mu mwijima abanzi bashaka komuma inare